cacat batu kesel biasa setapa poha dan lo grill pi cacat batu kesel biasa setapa poha dan lo grill pi tena tasha tahu putih zata kau vai dah.